0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara masih ya dengan Beto Hinje saat ini. Setelah tadi ketong bincang-bincang dengan Tante Lisa ya. Waduh, asik ya. Oke, dan Basudara ada informasi yang mau bagi nih. Oke, ini menyangkut masalah infrastruktur kembali ya. Kalau tadi di Patimura Park, kali ini masalah infrastruktur saluran air Kota Ambon kembali dikeluhkan warga, terutama setelah memasuki musim penghujan. Saluran drainasi, waduh, drainasi ya, atau got saja bilang gitu, yang berada di kawasan Jalan Setiabudi Kota Ambon dilaporkan tidak berfungsi dengan baik dan juga tersumbat total, waduh, sehingga memicu kekhawatiran dan juga akan terjadinya banjir luapan di kawasan padat aktivitas tersebut. Dan Basudara, salah satu warga setempat, Rudi ya, mengungkapkan bahwa kondisi buruknya sistem drainasi, astaga, ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada penanganan. Menurutnya masalah utama dipicu oleh buruknya tata letak ya saluran pembuangan air yang justru diarahkan ke jalan utama ya, bukan menuju bagian belakang pemukiman warga. Akibatnya air limpah menjadi tergenang kotor, berlumut, serta kerap menimbulkan aroma bau yang mengganggu kenyamanan. Informasi lengkapnya Saudara bisa kutip langsung di rri.co.id ya. Kita masih terus dengan Mbak Saudara, lagu-lagu asik masih kita kasih. Oke, kali ini ada satu dari Pais ya, Piring Tatoki, lagu lama tapi didaur ulang tapi asik juga ya Mbak Saudara.

Sahabat Budaya, permainan domikado adalah permainan yang tidak kalah menyenangkan. Dan permainan ini dimainkan banyak anak-anak yang duduk membentuk lingkaran. Tangan kanan mereka berada di atas tangan kiri pemain di sebelah kanannya. Dan tangan kirinya di bawah tangan kanan pemain di sebelah kiri mereka. Mereka akan saling menepuk melingkar sambil menyanyikan lagu. Do.

Sejarah terbentuknya negeri Latuhalat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe. Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latuhalat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat, Soapapala, di sekitar Tanjung Nusaniwe, yang dipimpin seorang kapiten dari Luhu bergelar Risakota. Ketika imperialisme barat menanamkan kekuasaannya di Ambon, kekuasaan Lopulalan sebagai penguasa Uli Nusaniwe mulai melemah dan negeri-negeri bawahannya mulai melepaskan diri membentuk pemerintahan otonom. Negeri Seilale melepaskan diri dan membentuk negeri Seilale yang dipimpin oleh Raja Lopies atau nama baptis Patinai dengan gelar Upulatu Patimailai. Sedangkan Uku Huri dan Soapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latuhalat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latuhalat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Uku Hira Soapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu. Yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latuhalat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Uku Hener atau sekarang Airlow, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latuhalat raja di bagian barat. Latuhalat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Uku Huri Soapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau tiga insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latuhalat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Leitimor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Leitimor, Raja Latuhalat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Uku Huri atau Kampung Tandus. Raja Latuhalat berdiam di Petuhalat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Uku Hener atau Nusaniwe. Uku Huri mewakili unsur perempuan sedangkan Uku Hener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya pela Latuhalat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, Kampung Uku Huri dan Soapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latuhalat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latuhalat di Jasira Leitimor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal sehingga negeri Uku Huri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latuhalat. Raja Latuhalat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya Saluteru dan menjalankan pemerintahannya.
Raja pertama di negeri Latuhalat adalah Pautuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru. Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Saniri Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heeren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut Blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Pro 4 FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, kita masih ya dengan bersaudara saat ini. Apa kabar untuk semuanya yang sedang menikmati waktu libur bersaudara? Tapi bukan waktu libur ya. Kalau pejabat pemerintah otomatis itu mereka pasti work from home atau anyway. Apa ya Jo? WFH aja. Oke, dan bersaudara, perjalanan kita masih tertinggal 40 menit ke depan. Betul yang bersaudara, jadi jangan kemana-mana. Tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, demam Piala Dunia 2026 mulai menggeliat di Kota Ambon, memicu berkah tersembunyi bagi para pedagang atribut sepak bola di kawasan Ambon Plaza atau Amplas, dan format baru turnamen yang kini mempertemukan 48 negara konsisten jadi prediksi bakal meningkat tensi persaingan antar penduduk sekaligus mendorong gairah belajar pernak-pernik olahraga di ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Sail Fitra, salah satu pedagang pakaian yang sudah 15 tahun berjualan di Amplas, mengaku momen turnamen besar tersebut, Piala Dunia 2026, selalu menjadi langganan emas yang dinanti-nanti. Pada edisi tahun 2026 ini, ia memproduksikan adanya lonjakan permintaan jersey dan aksesoris karena bertambahnya jumlah tim yang berlaga. Meski begitu, berdasarkan pengalamannya, atribut negara-negara raksasa dalam baris fans fanatik di Ambon seperti Belanda, Argentina, Jerman, dan Brasil tetap menjadi yang paling diburu oleh konsumen.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih tetap dengar katun di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, Basudara masih tetap dengar katun sampai dengan saat ini di FM 90,1 MHz. Nah, setelah tadi Basudara ditemani oleh rekan Hence, selanjutnya Beta Rein akan temani Basudara dari jam 11 siang ini sampai nanti katong ada di jam 5 sore Basudara. Hiburan dan info-info menarik nanti akan Beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Oke, untuk Basudara yang mungkin saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Basudara, sukses selalu menjadi milik Basudara semua. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katun di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tanpa saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Masih tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, katong ada di acara Papa Risa Papa Lele yang masih akan terus kita hadirkan pertemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Pak Saudara yang ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, semoga Pak Saudara terhibur selalu dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan . Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat . Kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di penghujung acara Paparisa Papalele yang beta hadirkan pertemuan bahas saudara dari jam 11 tadi sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, di sini bahas saudara ada satu hiburan tersisa yang akan beta hadirkan pertemuan bahas saudara. Tentunya hiburan ini akan mengantarkan katong hingga katong tiba di pukul 13 atau jam 1 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana bahas saudara, karena setelah acara Paparisa Papalele, katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan bahas saudara. Jadi, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Pak saudara, perayaan Idul Adha di negeri Hitu, Maluku Tengah berlangsung meriah dan penuh makna. Diawali dengan sholat bersama di pagi hari bertempat di Masjid Al-Jami. Al-Jamiah, dalam suasana penuh hikmat. Selanjutnya tradisi pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan pada sore hari. Prosesi diawali dengan tahlilan di rumah raja negeri. Kemudian hewan kurban diarak menuju masjid untuk selanjutnya disembelih. Tradisi ini dimaknai sebagai simbol tawaf ya, yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur negeri itu. Tahun ini perayaan Idul Adha kembali dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan seluruh prosesi penyembelihan kurban. Menariknya, saat ritual penyembelihan berlangsung, sejumlah warga tampak melempar uang ke arah penyembelihan. Fadli Pelu selaku tokoh pemuda sekaligus akademisi kepada RRI untuk jelaskan, hal itu merupakan bentuk sumbangsi masyarakat sekaligus simbol harapan dan doa. Masih menurut Fadli, biasanya masyarakat memiliki niat tertentu seperti memohon dijauhkan dari bala, musibah, maupun penyakit. Filosofi yang berkembang di masyarakat, uang yang terkena darah kurban dipercaya membawa berkah. Nah, pelaksanaan ritual penyembelihan melibatkan seluruh unsur masyarakat dari dua negeri administratif yang menggunakan satu masjid bersama. Meski proses keluarnya hewan kurban dilakukan secara terpisah dari masing-masing negeri, seluruh prosesi bermuara di satu titik penyembelihan di area belakang masjid. Momentum Idul Adha bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga negeri yang telah lama meninggalkan kampung halaman serta upaya melestarikan tradisi budaya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada kabar rendunci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katon ada di jam 12 ya. Nah, sampai nanti katon ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara, di kabaran donci siang hari ini selain hiburan ada beberapa info menarik nih sudah beta siapkan partemani Pak Saudara di saat hari ini. Semoga info-info yang beta hadirkan nanti bisa bermanfaat para Pak Saudara dan semua. Nah jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong ada di kabaran Donci Pak Saudara. Nah, satu info beta hadirkan, perayaan Idul Adha di negeri itu berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kambing yang dipusatkan di lingkungan Masjid Al-Jami'ah Negeri Hitu Lama. Dalam kesempatan tersebut, Raja Negeri Hitu Salhana Pelu Antua sampaikan rasa syukur atas terselenggaranya prosesi kurban yang kembali dilaksanakan tahun ini berkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada panitia serta pemerintah negeri. Mbak Saudara, selain itu, pemerintah negeri juga mengapresiasi berbagai bantuan dan partisipasi masyarakat yang terus mendukung pelaksanaan tradisi keagamaan tersebut dari tahun ke tahun. Anto berharap jumlah hewan kurban pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat sehingga semakin banyak warga yang menerima manfaat. Momentum Idul Adha juga dinilai menjadi sarana mempererat silaturahmi antar warga, khususnya generasi muda di negeri itu. Selaku pemimpin di negeri tersebut, Anto mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta nilai kebersamaan yang selama ini telah terbangun di tengah masyarakat. Melalui momentum Idul Adha, masyarakat negeri Hitu Lama berharap nilai persaudaraan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong tetap terpelihara demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info beta hadirkan partemen di Basudara di kabar Donci siang hari ini. Basudara menjelang pelaksanaan musyawarah besar Ikatan Alumni Universitas Darussalam, MUBES IKA UNIDAR, Ambon ya, yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 Juni 2026. Panitia pelaksana bersama panitia pengarah melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Darussalam Ambon, Syawal Zakaria. Pertemuan digelar di Kampus Wara pada hari Senin 25 Mei 2026 membuka itu ya 2026 itu bertujuan untuk meminta izin, memohon arahan sekaligus mengundang rektor membuka secara langsung agenda MUBES 2026. Panitia MUBES diwakili Ketua Panitia Safrudin Umahuk, Sekretaris Deni Ismail Pelu, Wakil Sekretaris Sultan Marsida dan Asni Wakano, serta Haris Kolengu Susu dari Seksi Publikasi. Turut hadir Sekretaris IKA UNIDAR Yusuf Rahman. Dari pihak kampus, audiensi juga dihadiri Wakil Rektor 1 Kimin Kusmadi, Wakil Rektor 2 Suud Marasabesi, dan Wakil Rektor 3 UDM Latukonsina. Dalam pertemuan tersebut, Rektor Syawal Zakaria memberikan arahan sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MUBES IKA UNIDAR 2026. Anto menilai kegiatan tersebut sebagai momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi alumni. Menurut Antua, MUBES tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga sarana membangun komunikasi yang lebih erat antara alumni dan kampus. Rektor juga berharap pelaksanaan MUBES 2026 mampu mendorong peran aktif alumni dalam mendukung pengembangan universitas, baik dari sisi akademik, fasilitas maupun jejaring di tingkat nasional dan internasional. Antua mengajak seluruh alumni dari berbagai angkatan dan fakultas untuk berpartisipasi aktif ya dalam agenda tersebut. Basudara, audiensi ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi antara panitia dan pihak kampus, sekaligus memastikan pelaksanaan MUBES IKA UNIDAR 2026 berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi seluruh alumni. Untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Nah, saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat, Mbak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara dan kebanya, Basudara masih tetap dengar katong sampai dengan saat ini. Nah, Basudara, katong masih ada di kabar dan donci yang kita hadirkan pertemuan Basudara. Ada satu info terakhir nih. Semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diwujudkan secara nyata oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Maluku. Organisasi ini menggelar aksi sosial berupa penyembelihan dan penyaluran hewan kurban yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu serta sejumlah panti asuhan di wilayah Kota Ambon pada hari Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di kantor TPPKK Provinsi Maluku, Jalan Tulu Kabesi, Kelurahan Rijali, Ambon, berlangsung dengan penuh hikmat. Momen tahunan tersebut dimanfaatkan oleh seluruh kader sebagai sarana untuk mempererat kebersamaan internal, sekaligus menebar kepedulian sosial kepada warga yang membutuhkan di sekitar kota. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Bebi Lewarisa untuk tegaskan, ibadah kurban memiliki esensi yang mendalam di luar konteks ritual keagamaan semata. Menurut Antua, agenda ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat tali silaturahmi antara pengurus TPPKK sekaligus memantik kembali semangat pengabdian mereka dalam melayani masyarakat Maluku. Lebih lanjut, Maya Bebi Lewarisa juga menyampaikan harapannya agar nilai-nilai kebersamaan dan keikhlasan yang terkandung dalam perayaan Idul Adha dapat menyerap ke dalam sanubari pengurus. Antua ingin nilai spiritual tersebut menjadi sumber kekuatan dan fondasi utama bagi seluruh kader dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan sosial ke depan. Sebelum prosesi penyembelihan dimulai, rangkaian acara diawali dengan mendengarkan tausiah singkat yang dibawa oleh Ustadz Arsal Tuasikal. Dalam ceramahnya, sang Ustadz mengulas kembali kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang syarat akan pesan keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Dari total hewan kurban yang disiapkan, 2 ekor sapi diantaranya merupakan sumbangan dari anggota DPR RI, Alimuddin Kolat Lena. Sementara itu, 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing lainnya bersumber dari sumbangan pribadi Gubernur Maluku, Hendrik Lewarisa, yang turut disaksikan asisten 2 Setda Maluku, Kasrul Selang, jajaran pimpinan OPD, serta seluruh pengurus TPPKK Maluku. Untuk informasi ini, Basudara beta kutip dari rri.co.id. Dan Basudara, parkaton jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, satu hiburan tersisa ya, akan beta hadirkan partemani Basudara. Jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, ribuan warga dari kota Ambon serta negeri-negeri sekitar di Pulau Ambon, Seram dan Lease memadati jalan-jalan utama di sekitar Masjid Jami Aman Haturesi Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Kehadiran massa yang membludak sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dalam rangka menyaksikan langsung kemeriahan Karnaval Budaya dan Tradisi Abdau dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski Karnaval Idul Adha dan Tradisi Abdau tahun ini berlangsung tanpa adanya panggung kehormatan maupun kehadiran pejabat daerah, antusiasme masyarakat dan peserta tidak surut. Kemeriahan Karnaval tahun ini tetap terjaga berkat pengamanan ketat dari puluhan aparat gabungan TNI Polri yang bersiaga di sepanjang rute untuk memastikan arus lalu lintas dan jalannya acara tetap aman serta kondusif. Karnaval religi ini dimeriahkan oleh berbagai atraksi budaya khas negeri Tulehu, mulai dari pasukan cakalele, tarian sawat, musik hadrat, hingga arak-arakan hewan kurban. Menariknya, peserta karnaval tidak hanya didominasi oleh generasi muda, tetapi juga melibatkan barisan hadrat orang dewasa yang diisi oleh para tokoh masyarakat setempat. Panitia pelaksana Sulnahu Maruri menjelaskan, karnaval tahun ini memang sengaja dikemas secara lebih sederhana karena adanya efisiensi anggaran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang megah dengan panggung formal dan undangan resmi untuk pejabat Pemprov Maluku serta Pemkab Maluku Tengah. Anggaran kali ini dialokasikan secara efektif agar kaul negeri dan tradisi adat tradisi inti Abdau tetap bisa berjalan dengan lancar. Hakikat dari Abdau sendiri merupakan perwujudan dari rasa syukur, penyucian diri, dan ketaatan kepada Yang Maha Kuasa yang bertepatan dengan momen kurban. Melalui gerakan teatrikal yang penuh energi dan spiritualitas, tradisi ini menegaskan kembali komitmen kolektif masyarakat Tulehu untuk menjaga persatuan negeri serta melestarikan warisan Islam Maluku.
1: Jam 14 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, setelah tadi katon di Kabaran Donji yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara, selanjutnya spesial nih Pak Katon punya Pak Saudara umat muslim yang baru saja menjalankan ibadah sholat Jumat. Di sini ada hiburan kidung-kidung religi bernuansa islami yang akan kita hadirkan partemani suasana siang Pak Saudara. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa selalu bikin Pak Saudara merasa terhibur. Nah Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

0: Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia adalah orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dengan Allah Rabbul Jalil, mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.
1: Ampun aku atas kesalahan.
2: Masih tetap dengar katon di Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Saudara, katon masih ada di acara hiburan lagu-lagu religi bernuansa Islami yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara umat muslim ya, yang berbahagia di kesempatan hari Jumat ini. Tetap dengar kata Mbak Saudara, karena hiburan lagu-lagu religi bernuansa Islami masih akan terus kita hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kali ini Demesif, mohon ampun aku kita hadirkan.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir kembali ditunjukkan oleh generasi muda di Maluku. Sejumlah mahasiswa jurusan sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku berkolaborasi dengan komunitas lingkungan Grand Melukas turun langsung ke kawasan hutan mangrove untuk menggelar aksi bersih-bersih dari kepungan sampah plastik pada hari Minggu 24 Mei 2026 kemarin. Aksi peduli lingkungan ini difokuskan pada pengangkatan sampah jenis botol dan kantong plastik yang selama ini menumpuk dan menjerat akar-akar mangrove. Gerakan ini dinilai sangat krusial, mengingat setiap sampah plastik yang berhasil diangkat dari kawasan tersebut diibaratkan memberikan ruang napas baru bagi akar mangrove yang berfungsi vital ya sebagai pelindung alami kawasan pantai. Ketua Program Manager Grand Melukas Singerein SSI Anto tegaskan bahwa hutan mangrove bukan sekedar barisan pepohonan biasa di tepi pantai. Mangrove merupakan benteng ekologis utama yang melindungi daratan dari ancaman abrasi sekaligus menjadi habitat alami bagi berbagai biota laut. Sayangnya, ancaman tumpukan sampah plastik saat ini kian masif sehingga mengancam kelangsungan hidup ekosistem laut tersebut. Untuk tambahkan, langkah kecil yang dilakukan melalui aksi bersih-bersih ini diharapkan dapat menjadi stimulan dan warisan terbaik bagi generasi masa depan. Nah, saudara, kawasan mangrove yang bersih menjadi bukti nyata bahwa masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap daya dukung lingkungan sekitar, sehingga semangat pelestarian ini harus terus diimplementasikan secara konsisten.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, basudara masih tetap dengar katon sampai dengan saat ini. Katon ada lagi di acara selanjutnya, kabaran donci yang beta hadirkan partemani basudara. Jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Setelah ini katon akan ada ya, setelah beberapa hiburan yang kita hadirkan, nanti ada info-info menarik yang akan kita hadirkan partemani basudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak Sudara, katong ada di kabaran Donci, lalu ada satu info, kembali kita hadirkan dulu para teman Mbak Sudara di siang ini. Kondisi infrastruktur di kawasan Patimura Park, Kota Ambon, kini digalukan oleh warga dan petugas kebersihan setempat. Lapisan cor beton yang menjadi alas halaman di area ruang publik tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga pecah-pecah, sehingga mengganggu estetika taman kota sekaligus kenyamanan para pengunjung yang datang beraktivitas. Nah, Pak Saudara, seorang petugas kebersihan di Patimura Park, Mamalo Onto, bilang kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya penanganan dari pihak terkait. Menurut pengamatannya sehari-hari, kerusakan cor beton itu dipicu oleh pertumbuhan akar pohon peneduh yang menyembul ke permukaan secara masif. Akar-akar besar tersebut mendesak lapisan semen dari bawah hingga terangkat dan hancur berantakan. Mamalo juga menyayangkan sikap pemerintah Kota Ambon yang terkesan abai terhadap kerusakan tersebut. Padahal, kawasan taman tersebut baru saja menjadi pusat perhatian dalam momentum peringatan Hari Patimura beberapa waktu lalu. Anto juga heran mengapa fasilitas di sekitar Tugu Pahlawan Nasional tersebut luput dari perbaikan, padahal setiap hari area tersebut dilewati banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kondisi jalan yang kupak-kapik. Keluhan senada disampaikan Hussein, seorang warga yang rutin memanfaatkan Patimura Park untuk berolahraga setiap hari libur. Dia menjelaskan bahwa kerusakan beton paling parah persis berada di dekat area Tugu Pahlawan Patimura. Menurut tentua, tonjolan cor beton yang terangkat akibat desakan akar pohon tersebut sangat membahayakan keselamatan warga karena berisiko membuat pengunjung tersandung dan terjatuh. Mengingat nilai historis dan pentingnya keberadaan Tugu Pahlawan Patimura sebagai salah satu ikon utama daerah, warga mendesak Pemkot Ambon untuk segera melakukan pembenahan. Revitalisasi kawasan park secara menyeluruh dinilai mendesak agar fasilitas publik ini kembali aman digunakan untuk berolahraga sehingga menjaga citra keindahan Kota Ambon di mata wisatawan. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih di Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, kembali satu info kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di siang ini ya, Mbak Saudara. Demam Piala Dunia 2026 mulai menggeliat di kota Ambon, memicu berkat tersendiri bagi para pedagang atribut sepak bola di kawasan Ambon Plaza. Format baru turnamen yang kini mempertemukan 48 negara kontestan diprediksi bakal meningkatkan tensi persaingan antar pendukung, sekaligus mendongkrak gairah belanja pernak-pernik olahraga di ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Sulfitra, salah seorang pedagang pakaian yang sudah 15 tahun berjualan di Amplas, mengaku momen turnamen besar seperti Piala Dunia selalu menjadi ladang emas yang dinanti-nanti. Pada edisi tahun 2026 ini, Antua memproyeksikan adanya lonjakan permintaan jersey dan aksesoris karena bertambahnya jumlah tim yang berlaga. Meski begitu, berdasarkan pengalamannya, atribut negara-negara raksasa dengan basis fans fanatik di Ambon seperti Belanda, Argentina, Jerman, dan Brasil tetap menjadi yang paling diburu oleh konsumen. Untuk menyiasati daya beli masyarakat yang beragam, Sulfitra menyediakan variasi produk mulai dari kualitas replika biasa yang terjangkau namun tetap berkualitas, sehingga jersey kelas premium atau original. Nah, Mbak Saudara, strategi penyesuaian harga ini terbukti efektif menarik minat para pecinta bola di Ambon yang ingin on totalitas menunjukkan dukungan kepada tim jagoan mereka tanpa harus merobek kantong terlalu dalam. Sentimen positif juga dirasakan oleh Erwin, pedagang atribut bola lainnya di Amplas yang menjual variasi produk lebih lengkap seperti sepatu, kaos, bendera, hingga jersey. Erwin membenarkan bahwa gelombang pembeli sebenarnya sudah mulai berdatangan mencari perlengkapan tim sejak April lalu. Bahkan, sejumlah instansi lokal termasuk RRI Ambon dilaporkan telah melakukan aksi boron di lapaknya guna menyemarakan agenda nonton bareng dan kegiatan pesta bola di daerah. Dengan bertambahnya kuota peserta menjadi 48 tim pada pergelaran kali ini, Erwin optimistis pasar akan bergerak lebih dinamis hingga partai final nanti. Nah, para pedagang di Amplas pun berharap momentum pesta sepak bola terakbar sejak ini dapat berjalan aman dan lancar, sekaligus menjadi momentum emas untuk meraup omset berlipat ganda dari kegilaan bola warga Ambon. Untuk informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Mas Udara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong Mbak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingatange, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Mbak Saudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Satu info terakhir kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di kabaran Donci siang ini. Nah, masalah infrastruktur saluran air di Kota Ambon kembali dikeluhkan warga, terutama setelah memasuki musim penghujan. Saluran drainase atau got yang berada di kawasan Jalan Setiabudi Kota Ambon dilaporkan tidak berfungsi dengan baik dan tersumbat total, sehingga memicu kekhawatiran akan terjadinya banjir luapan di kawasan padat aktivitas tersebut. Salah seorang warga setempat, Rudi, mengungkapkan bahwa kondisi buruknya sistem drainase ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada penanganan. Menurut tentua, masalah utama dipicu oleh buruknya tata letak saluran pembuangan air yang justru diarahkan ke jalan utama, bukan menuju bagian belakang pemukiman warga. Akibatnya, air limbah menjadi tergenang, kotor, berlumut, serta kerap menimbulkan aroma busuk yang mengganggu kenyamanan. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Hani, warga lainnya yang kerap beraktivitas di kawasan itu. Antua menjelaskan bahwa perbaikan drainase di Jalan Setiabudi kini semakin sulit dilakukan secara swadaya oleh masyarakat karena jalur got tersebut sebagian besar sudah tertutup oleh material beton bangunan. Kondisi ini membuat endapan sampah dan lumpur di dalam got sulit dibersihkan secara berkala. Hani juga menyayangkan minimnya perhatian terhadap fasilitas publik ini, mengingat Jalan Setiabudi merupakan area komersial yang ramai dikunjungi warga untuk berbelanja di pertokoan. Nah, Pak Saudara, menyikapi situasi yang kian mendesak di tengah tingginya intensitas hujan saat ini, warga sangat berharap pemerintah Kota Ambon melalui dinas terkait dapat segera mengambil tindakan nyata di lapangan. Respon cepat dari Pemkot Ambon sangat dibutuhkan untuk membongkar beton penyumbat dan menata ulang jalur drainase demi mencegah dampak banjir yang lebih luas di pusat keramaian tersebut. Untuk informasi ini masih sama beta kutip dari rri.co.id. Dan Mbak Saudara, saat ini katong ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Okay. Bapak saudara katong ada lagi di acara selanjutnya ada Lembar Donci Siang yang tentunya hiburan akan kita hadirkan partemani Bapak saudara. Nah, jangan kemana-mana Bapak saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola yang aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di Lembar Donci Siang yang kita hadirkan ada hiburan-hiburan sampai nanti di pukul 16 atau di jam 4 sore, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, selamat siang dulu kita ucapkan para Pak Saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan saat ini. Jangan kemana-mana, nikmati terus apa yang kita hadirkan hanya di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air, nah... Lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakam pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa bikin tanah longsor.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah basudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Lembar Donci Siang yang sudah beta hadirkan partemani basudara dari jam 3 tadi sampai saat ini keton di jam 4 waktu Indonesia Timur. Nah katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani basudara di kesempatan sore hari ini ya basudara. Tapi sebelumnya basudara news jam 16 kita hadirkan dulu partemani basudara di kesempatan sore hari ini.
3: News Pro Ampa tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Meluka Kopi Party Batch 1 Tomaha Satuni Cafea resmi digelar di SMP Negeri 2 Ambon sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di industri kopi Maluku. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan pelatihan kompetensi skema barista dan roaster Meluka Kopi Party 2026 yang berlangsung selama 3 hari dari 21 hingga 23 Mei 2026 dan diikuti oleh 30 peserta dari kalangan pelaku UMKM kopi, barista, roaster, serta komunitas kopi di Maluku. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Molukas Creative Development Team dan dihadiri oleh Wali Kota Ambon, perwakilan LSP Kopi Indonesia, Lembaga Pelatihan Kerja Masyarakat Kopi Indonesia, COO Timor Network Foundation, para pimpinan OPD Kota Ambon, serta berbagai pelaku industri kopi di Maluku. Wali Kota Ambon memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai mampu membuka ruang pengembangan ekonomi kreatif berbasis kopi lokal. Menurut Wali Kota, industri kopi tidak hanya berbicara soal minuman, tetapi juga tentang peluang ekonomi, kreativitas, dan identitas daerah. Anto menilai perkembangan budaya kopi di Ambon dan Maluku harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Anto juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Ambon mendukung kegiatan-kegiatan kreatif yang mampu memberdayakan anak muda dan pelaku UMKM agar lebih mandiri serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur PT Molukas Creative Development Team Viani Huae Anto sampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan melahirkan barista dan roaster tersertifikasi BNSP di Maluku sehingga mampu bersaing secara profesional di industri kopi nasional. Nah, basudara, melalui Moluka Coffee Party Batch 1 diharapkan lahir generasi muda Maluku yang memiliki kompetensi profesional di bidang kopi serta mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini. Sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026,

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani bahas saudara di sore hari ini sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Oke, kembali satu info ya. Satu info beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan sore hari ini. Basudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi keislaman di Maluku. Komitmen ini disampaikan di sela-sela pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di kediaman dinasnya kawasan Karangpanyang Ambon pada Kamis 28 Mei 2026. Dalam sambutannya, Fanat menyebut penyembelihan hewan kurban merupakan bagian dari upaya merawat nilai kebersamaan dan tradisi umat Islam yang kian memudar di tengah modernisasi masyarakat. Antua mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pemimpin umat Muslim di Maluku agar tetap teguh memegang nilai-nilai syiar Islam selama menjalankan tugas birokrasi. Wagub mengenang bagaimana suasana kurban di kampung-kampung terdahulu yang sangat syarat dengan rasa gotong royong dan syiar Islam yang kuat. Oleh karena itu, Fanat meminta agar tradisi penyembelihan hewan kurban di kediaman Wakil Gubernur dapat terus dilaksanakan secara konsisten setiap tahun selama dirinya masih menjabat tanpa harus melihat besar kecilnya acara. Nah, Pak Saudara, mantan Bupati SBT ini juga mengakui pemerintah saat ini tengah menghadapi berbagai keterbatasan dan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Kendati demikian, keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk tetap hadir di tengah masyarakat Muslim melalui pendekatan keagamaan yang menyentuh akar rumput. Acara ini turut dihadiri jajaran pejabat penting, diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sedalili, anggota DPRD Maluku Arimaniar, pimpinan OPD Muslim, Kakanwil Kemenak Maluku, Ketua MUI Maluku, Ketua PHBI, serta jajaran tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali, bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah, bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hikrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara masih di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut masih terus menghiasi ruang dengar bahas saudara dong semua. Dan beta hati mendengar akan menemani bahas saudara dong ya di sore ini ya, di edisi siar hari ini kadang ada di Jumat 29 Mei 2026.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, momentum berbagi pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tidak berhenti pada hari penyembelihan hewan kurban. Komitmen untuk terus menebar kebaikan ditunjukkan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai dengan menggelar aksi sosial penyaluran bantuan sosial di Jumat Berkah kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan kerja lapas Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung hikmat di area luar lapas ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan meringankan beban ekonomi masyarakat usai merayakan perayaan hari raya. Paket bansos yang dibagikan berupa beras sebagai kebutuhan pokok. Laksana harian Kepala Lapas Wahai La Joy menyatakan program ini merupakan tanggung jawab sosial institusi sekaligus implementasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang selalu ditanamkan di lingkungan pemasyarakatan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan dan pengorbanan. Mereka ingin memastikan berkah dan kebahagiaan hari raya dirasakan lebih lama oleh saudara-saudara yang membutuhkan. Sementara itu, warga masyarakat penerima bansos di antaranya Tiara Hulu Batang dan Ratna menyatakan rasa syukur atas perhatian dari pihak lapas yang terasa sangat berarti.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik Mas Saudara, saatnya kita hadirkan beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Dari anak-anak

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Mas Saudara, saat ini waktu di Ruang Dengar Mas Saudara menunjukkan tepat pukul 18:45 atau masih di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut akan kita hadirkan lagi buat Mas Saudara dan semua hingga nanti berakhir di pukul 19. Dan buat bersaudara saat ini yang lagi dengar katuan di Perempat RRI Ambon, dan kebanyak lain sudah pilih Perempat RRI Ambon sebagai teman Anda. Semoga apa yang katuan kasih buat saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Tetaplah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara, PT Pegadaian Areal Maluku kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan kebersamaan melalui kegiatan sedekah hewani dengan menyalurkan daging kurban kepada masyarakat di wilayah Akbon dan sekitarnya dalam semangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada momentum Idul Adha tahun ini, PT Pegadaian Areal Maluku melaksanakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi yang didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, kaum duafa serta lingkungan sekitar operasional perusahaan. Kegiatan ini menjadi wadah wujud nyata kepedulian Pegadaian terhadap lingkungan sosial, sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Program sedekah hewani ini juga mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan nilai kemanusiaan yang terus dijaga oleh Pegadaian.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bang Saudara, saat ini ya kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni Pustaka Maluku, di mana pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Bang Saudara dan semua dengan lagu-lagu Ambon dan juga informasi terkait dengan budaya tradisi yang ada di Maluku akan menghiasi ruang dengar Bang Saudara ya, yang sudah kami siapkan dalam bentuk paket. Oke Bang Saudara, ya mengawali jumpa katon di Pustaka Maluku ada meja makan kasihan.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan. Karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang, apalagi Maluku. Ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melangkah kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita, adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bahkan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawaku, saya kira kita melihat karena ini kan sudah di itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Estetik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik. Sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tarikat Reji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese. Maju. Mayo basudara.

Perompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, prosesi penyembelihan hewan kurban dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kediaman Wakil Gubernur Maluku Karang Panjang Ambon pada Kamis 28 Mei 2026 yang berlangsung semarak. Berbeda dari biasanya, Basudara, suasana penyembelihan tahun ini diwarnai dengan prosesi adat dan sentuhan budaya Islami yang kental, menarik perhatian ratusan warga dan tamu undangan yang hadir. Nah, kemeriahan itu dimulai saat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadelili bersama rombongan melakukan prosesi arak-arakan satu ekor kambing kurban. Hewan tersebut diarak dengan berjalan kaki dari kediaman pribadi Sekretaris Daerah menuju rumah dinas Wakil Gubernur Maluku sebagai simbol harmonisasi dan sinergi antara pimpinan daerah. Sepanjang perjalanan, arak-arakan hewan kurban diiringi penampilan memukau tarian dabus dari Sanggar Dabus Tulehu, atraksi seni tradisional yang syarat akan nuansa spiritual ini berhasil menambah semarak perayaan sekaligus memperkuat pesan syiar Islam dan pelestarian warisan budaya lokal Maluku di mata masyarakat urban. Nah, pada Idul Adha tahun ini, hewan kurban yang disembelih di kediaman Wakil Gubernur terdiri dari satu ekor kambing adat dan satu ekor sapi jenis Limousin yang super. Sapi berukuran jumbo tersebut menjadi perhatian utama karena memiliki bobot yang sangat fantastik, yaitu mencapai 1 ton 150 kg. Setelah prosesi penyembelihan selesai, ya seluruh daging kurban langsung dikemas oleh

panitia. Distribusi daging kurban tersebut disalurkan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima sekitar kota Ambon melalui koordinasi ketat bersama panitia Hari Besar Islam Provinsi Maluku. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bersahabat dengan alam lewat tradisi Sigovingolo adalah wujud ungkapan syukur masyarakat Jailolo, Halmahera Barat atas berkah alam nan indah. Barisan pantai yang cantik, air laut yang jernih, dan potensi bawah laut yang kaya memberikan kebanggaan khusus bagi penduduk Jailolo. Sigovingolo di Teluk Jailolo bertujuan untuk membersihkan batin dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Ritual ini dilakukan dengan jalan menaiki perahu kora-kora yang telah dihiasi bendera warna-warni dan canur dari pelabuhan Jailolo, berpakaian adat Jailolo, diiringi musik tifa, gendang dan gong dalam arak-arakan menuju Pulau Babua, tempat makam leluhur yang dipercayai sangat keramat. Sigovingolo dengan niat dan batin yang tulus oleh masyarakat Jailolo bertujuan meminta izin para leluhur dan alam untuk memulai festival Jailolo.

Tari Lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari Tide-Tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama Lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Karpat, ke Ancet Tanah Tinggi. Di bersama Om Tony juga, Om Prang, di Kutu-Kutu, Pak Ajnaj di Maluku Utara sana juga, Bunda Eva juga, selamat malam, Mbak Wiga di Wonosobo juga, selamat malam. Om Dewa Cinta juga selamat malam, selamat di Manado, Bunda El, Bunda Maria, Bunda Ellen, juga buat Ayu, masuk. Bang Kris di NTT, di Kuban juga, di NTT juga, selamat malam. Juga buat komuniti Matawana berobat di alamatnya masing-masing, tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan dan selamat malam. Jadi bisa request Donci?
1: Boleh, Donci apa nih?
0: Donci apa? Captain suku saya juga dia pun lagu Cumi.
1: Cumi, siap.
0: Oke.
1: Okay? Oke.
0: Okay. Oke, okay, spesial buat Cati punya teman-teman kru, Kak Lisa, Kak Ence, Karin, Adik Ika yang sudah serah, selamat malam, selamat mendengarkan. Begitu dulu, Kak Ati, selamat berterima kasih.
1: Iya, sama-sama.

0: Ya baik, Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di malam ini Mata Warna Perempat ya. Terus beta buka layanan telepon para saudara dan semua. Sudah ada dua penelpon ya, penelpon ketiga sesi pertama. Nah, katon buka lagi layanan telepon di saat ini. Sudah ada yang bergabung ya via WhatsApp, dengan siapa di mana nih? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Mata Warna, selamat malam.
0: Selamat malam, Fabio. Bagaimana kabar? Kabar baik ya? 2024 datang mulai dari Sumatera, okay. Jawa hingga Papua. Okay. Yang sugabung. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap ada Kakak Rere sama Bunda Deden. 4,96%.
2: Oh iya.
1: Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas.
0: Iya, halo. Boleh lagu apa nih, Fabio?
1: Serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyebut mindset pola berpikir masyarakatnya.
0: Lagu apa?
1: Etos kerja, lagu Perasaan Belok ya dari Madagaskar.
0: Perasaan Belok. Kamar sebelah Pro 1 Kak Tes Om Dede Om Tes Dekok Dede Perasaan Belok yang nyanyi siapa tadi, Fabio?
1: Mary,
0: siap. Oke.

0: Podcast.
1: Salam saja buat itu sebagus tuh.
0: Oh, sebagus.
1: Iya, kayak gitu sudah.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Lalu salamnya buat Cacayu di Masoi, Bung Dewa Hujan, Om Deden. Selamat malam semuanya diberkati. Kakak Reli Pasutenga, Mama Maris Pasutransit juga selamat malam diberkati. Kakak Inka Karpan, selamat malam kakak. Kakak Eva di Waihaung juga selamat malam. Bung Syarif Hidayat juga di Talake, selamat malam diberkati. Om Stevi juga di Hardware, selamat malam diberkati. Mr. Gasop dan Bung Tony di Puncak Tuni juga selamat malam diberkati. Ada Enca di Gentas. Lalu ada Om Jeffrey di Afuru juga, selamat malam diberkati. Siapa lagi? Lalu Vika di Wonosobo, Jateng, selamat malam diberkati. Vina di Kebonjeru bersama kekasihnya, selamat malam diberkati. Jadi ada juga Fiona di Kupang, selamat malam diberkati. Vika dan Bunda Els di Manado, selamat malam diberkati. Lalu ada Natalia di Toli-Toli juga, selamat malam diberkati. Lalu salam berikutnya Bapak Jumaidi juga di Ternate. Kakak Eva, selamat malam juga di Ternate, di Ternate sana, selamat malam diberkati. Selamat Mas Yono di Gemba, Oli di Kamal juga, selamat malam semuanya. Salam sehat buat semua teman-teman community yang lagi makan malam, selamat makan malam, semoga diberkati. Yang lagi sakit, jangan lupa istirahat, minum obat. Dan juga buat Ati juga, selamat bertugas. Salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Oke. Oke, banyak saja, terima kasih.
0: Sama-sama, Fabio. Ya baik, Pak Saudara, sudah ada 3 penelpon di sesi pertama malam ini ya, atau nikmati dulu ya donci-donci yang sudah di request oleh Kakak Rere, ada Bun Deden dan juga Fabia. Oke, ada Yolanda ya Pak Saudara, yang menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua di malam ini.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: Ya, baik, Mas Saudara yang mau bergabung lagi silakan di Matawana Pro 4 malam ini, sesi kedua beta buka 3 penelpon di malam ini yang mau bergabung. Ya, ada Bunda Poppy yang sudah bergabung ya di lewat WhatsApp ya, Pro 4 dari Ambon. Salam buat Kakak Rere ya dari Bunda Poppy. Dan buat semua Matawana keempat malam ini, salam kompak selalu dari Bunda Poppy. Oke, Bunda Poppy mau request lagu Mimpi Punya Roy Tuhmori. Siap Bunda, nanti kita putar. Oke, buat Mas Saudara yang mau bergabung lagi, silakan beta buka layanan telepon di 0911 311 544 malam ini. Di ketemu punya acara Matawana Pro 4. Oke, buat Mas Saudara sekali lagi, Matawana Pro 4 masih ya kurang lebih 60 menit lagi ya Mas Saudara, Matawana Pro 4 kita tutup. Jadi buat Mas Saudara di malam ini yang mau bergabung silakan, kita terus buka layanan telepon for Mas Saudara dan semua di jalur telepon 0911 311 544. Sambil menanti Mbak Saudara di malam ini yang mau bergabung, kita nikmati lagi beberapa donci ya di malam ini buat Mbak Saudara dong sama. Ada perasaan belok ya Mbak Saudara yang akan menghiasi luar dengar Mbak Saudara dong. Oke, buat Mbak Saudara ya, terkhusus buat Fabio malam ini, perasaan belok akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara. Oke, perasaan belok ditunggu dulu ya Mbak Saudara. Saudara yang bergabung malam ini, ketong sapa dulu dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Pro 4.
1: Halo, Matawana Pro 4. Selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Waduh, elah lupa Indonesia.
0: Siapa ya?
1: Kita kati ya.
0: Iya, ini siapa, Ewin kah?
1: Iya.
0: Sulama, pas sekali baru dengar suara.
1: Aduh, elah, ini pun HP hilang.
0: Oh, HP hilang. Sio. Lalu su, su ada nih suara
1: baru
0: yang
1: kan baru beli kemarin nih Ela.
0: Oke. Bagaimana kabar Ewi?
1: Baik-baik kak Ela.
0: Kabar baik.
1: Kalau Ela bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik juga Ela.
1: Oke Ela, beli handphone ke berapa Ela?
0: Penelpon ke 45.
1: Ya ampun, udah berarti sengseng lagu dong.
0: Bisa, ini sesi kedua kan?
1: Oh, bisa ya. Kalau gitu udah salam dulu ya Ira ya.
0: Oke, silakan Ewin.
1: Ya, salam yang pertama buat Ira yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan. Dan juga buat Fabio di Suli, Abang Deden di Tengah-Tengah, Bapak Agus di Kairatu, Min di Kudamati, Bapak Agus juga di OSM, buat Bunda Ola juga, buat Bunda Poppy juga, buat Vina di Kebun Jeruk, buat teman-teman Bertuni Maluku Tengah, ada Aren, ada Devi, ada Sarah. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Bapak Leo di Masohi, buat Reli juga, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat fans-fans Matawana Pro 4 semuanya, tanpa terkecuali, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan spesial buat seseorang ada yang jauh di sana, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Nanti saya seperti saya buat dia selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang sekali lagi hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Saya boleh minta lagu?
0: Boleh, silakan Ewin.
1: Kuah kosong ya.
0: Judulnya apa?
1: Kuah kosong.
0: Kue kosong.
1: Kuah kosong. Iya.
0: Yang nyanyi siapa nih? Baru pernah lihat.
1: Luang kali, biasanya sih kakaknya pun lah artis ya.
0: Oke, lagu Ambon toh?
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti beta cari.
1: Oh iya. Oke lah, terima kasih.
0: Sama-sama.

Ya, buat Mas Saudara yang mau bergabung lagi silakan ya di malam ini di jalur telepon 0911 311 544 Mata Warna Perempat akan terus beta buka ya. Para Mas Saudara dong semua yang mau bergabung sekali lagi di jalur telepon 0911 311 544 ataupun yang mau lewat WhatsApp juga di 0813 5624 5887. Oke Pak Saudara ya, sambil menanti yang mau bergabung, kita nikmati dulu beberapa doncian sudah di-request oleh Pak Saudara semuanya.

0: Iya, saking. Iya, benar. Tadi apa? Saya lagi tadi ada sempat mau mau ngantuk, mau rasa ketidur, saya ngopi dikit dulu. Saya baca pesan nih, ini udah masuk. Kakak, acaranya belum jalan nih. Ya, udah ada kirim pesan. Waduh, bahaya ini. Acaranya belum dibuka semacam.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: utangku.
1: Wis.
0: Sudah dihitung. Sudah dihitung bunganya berapa?
1: Hah?
0: Sudah dihitung bunganya berapa?
1: Hitung berapa dirikan
0: dari iya, iya, maksudnya
1: utang kan.
0: Iya, maksudnya utang saya berbunga udah berbunga berapa persen itu?
1: Ah, enggak pakai bunga.
0: Segerlah. Iya, betul. Jangan

Ya, baik Pak Saudara yang mau bergabung sekali lagi ya, silakan beta tunggu Pak Saudara down di jalur telepon 0911311544 buat mata warna perempat malam ini. Oke. Kita punya waktu kurang lebih 36 menit lagi mata warna perempat beta tutup. Jadi buat Pak Saudara yang mau bergabung saat ini ya, sesi ketiga mata warna malam ini kita menanti Pak Saudara down. Ada yang baru saja bergabung ya, Wiga Wonosobo, silakan bisa kembali lagi di jalur telepon atau lewat WhatsApp di jalur WhatsApp 0813-5624-5887. Bunda Poppy, mohon maaf ya Bunda. Oke, nanti lagunya kita putar. Siap. Penting Bun tetap stay dan katong tetap bersama beta sampai di penghujung acara toh, bagaimana Bunda? Bagaimana kabar Bun? Ya, mudah-mudahan kabar baik selalu ya Bunda Poppy, sehat selalu. Pokoknya tetap semangat ya. Oke, buat Pak Saudara malam ini yang mau bergabung sekali lagi silakan di jalur telepon 0911311544 sambil menanti kita nikmati dulu satu donci punya Roy Tuhumuri dengan Mimpi.

0: Ya, baik, Mbak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544. Malam ini Mata Warna Perempat akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Bung Stevi, ya, lagu Mimpi bolehkah? Sudah tadi barusan itu kita sudah putar tuh Mimpi punya Roy Tuhumori. Bu Stevi mau Mimpi punya siapa? Oke, yang mau bergabung silakan. Saat ini sudah ada yang bergabung, katakan siapa dulu. Halo, Mata Warna Perempat.
1: Ati, iya. Bisa Dedem mulai kah?
0: Iya.
1: Bisa Dedem balik lagi?
0: Oh, bisa. Bagaimana? Ada yang lupa?
1: Ada yang lupa, belum salam Bunda Popi di skip.
0: Aduh.
1: Oke, Bunda Pipi, selamat malam, selamat bersantai di rumah dengan keluarga, salam sehat ya Bunda Pipi ya. Juga buat Om Agus Kairatu, Om Agus Ose, Mas Yono, Bung Depi di Peru, selamat malam, salam sehat. Bisa we request donci lagi?
0: Boleh, donci apa?
1: Beta request donci Yosen Amos pun lagu Memori Gom Perdamaian, boleh?
0: Memori Gom Perdamaian, siap.
1: Oke, Cati, sekali lagi Cati, selamat bertugas, salam sehat buat Cati. Cati, di alamatnya mana kalau ketung kirim salam? Kan mesti pakai alamat tuh kalau kirim salam buat Cati dong, sementara beristirahat kalau
0: di alamat. Iya, beta di Tanah Rata, belakang Santika.
1: Oh, iya, Tanah Rata, Tanah Rata. Oke, oke. Iya. Oke, Kati, selamat bertugas sekali lagi, selamat bertugas. Makasih, Kati.
0: Sama-sama. Iya, baik, Mas Saudara yang mau bergabung lagi. Ya, Ewin, lagunya beta belum putar. Oke, sabar, Ewin. Tetap ada buat Ewin. Bagaimana kabar Ewin? Ya, di malam ini ya sudah ada lagi yang bergabung. Ketemu siapa lagi lewat WhatsApp ya? Dengan siapa di mana nih? Halo, halo Fabio, Mata Warna Perempat.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Balik-balik lagi.
0: Balik, lupa-lupa apa lagi?
2: Ada lupa-lupa ingat sedikit.
0: Oh, lupa-lupa ingat. Ayo, apa nih?
2: Iya. Ada Bung Dewa Hujan yang lagi ada di Pro 1 sana. Selamat malam, Bung. Balik lagi di Pro 4. Ada juga Bapak Agus yang di Kaya Ratu itu, selamat malam, diberkati. Lalu ada Bapak Gus yang di OSM juga, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Bunda Ola di Halong juga, selamat malam Bunda, diberkati selalu. Ada Kakak Min di Kuda Mati juga, selamat malam Kakak. Dan Romakna juga, semua di keluarganya, semua di Kuda Mati, selamat malam diberkati. Gladys di Lorkip ya, selamat malam diberkati selalu. Syarif Hidayat juga yang ada di Terake, selamat malam diberkati selalu. Ade Enca yang di Bentas, selamat malam diberkati. Bunda Min juga di Benteng, selamat malam Bunda, diberkati selalu.
0: Aku masih bisa request lagi, Seng. Oke, lagu apa nih?
2: Lagunya Yopi Latu juga.
0: Yopi Latu.
2: Nusa Niwe. Hati malam.
0: Nusa Niwe. Yopi Latu kah?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih buat
0: sama-sama Fabio.
3: Selamat malam, Dua Rindu, apa kabar?
4: Baik saja.
3: Baik saja. Dari mana hendak kemana?
4: Dari sana datang kemari.
3: Dari sana hendak kemari?
4: Iya.
3: Cepat ya, 5 menit ya, nggak boleh terlambat.

0: lihat lagu apa? Di sini ada dari apa Coldplay, terus ada Led Live, Sebastian, Garth Gaye, Sarah Connor, Marshmallow, Morgan sama Maria.
1: Itu sudah kata.
0: Dari mana? Lagu yang mana?
1: Yang nomor 3.
2: Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi pendidikan.

0: Malam nih semua, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, selalu diberkati. Yang Maha Kuasa.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih, Teh.
1: Oke, Bung Fabio, terima kasih.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Ya baik, Mbak Saudara Satu Ronci punya Putri Pasanea dengan Beta Bisa Gila yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara, merupakan donci terakhir persembahan dari Beta para Mbak Saudara dan semua, sekaligus menutup jumpa keton di edisi siar hari ini Jumat 29 Mei 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, Beta Timan Nilat mohon pamit dari ruang dengan Pak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan amat tuh.

Bapak Saudara Gandon dan terdengarnya irama donji ini, maka selesailah katong pun tugas para teman-teman saudara di sepanjang hari ini Jumat 29 Mei 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Bapak Saudara Gandon semua, Terimalah salam kebersamaan ketong sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4.

Rein kembali temani bahas saudara di hari ini Sabtu 30 Mei tahun 2026. Nah bahas saudara, nanti kita akan temani bahas saudara dari jam 5 subuh ini sampai katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, ada juga info-info menarik yang akan kita hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini. Bahas saudara mengawali jumpa katon di pagi ini di acara Kanjoli Pagi spesial nih. Pak katon punya bahas saudara umat Kristen Protestan ya. Nah di sini di Kanjoli Pagi ada hiburan kidung-kidung rohani yang akan kita hadirkan pertemani bahas saudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah bahas saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Bah saudara, percaya dan sempercaya, pas akan waktu, ale pemata akan berkaca, sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar, dan kaselamat par ale pung diri, lalu bilang, dan kebanya par Tuhan, biar sulit lalu pono dan tantangan, tapi beta seng berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong seng tanam, tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lagi, lihat burung di udara itu, dong seng tanam, tapi dong menuai. Dong juga seng kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatan, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara katon ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang beta hadirkan pertemani bahas udara sampai nanti katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah nanti acara-acara selanjutnya akan terus kita hadirkan pertemuan Bahas Udara. Jadi jangan kemana-mana Bahas Udara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Tembak kuda pak.
1: Hi, habis sih. When the night is dark, we light the flame.
2: A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar perisperial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon masih ada di acara Kabaran Donji yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, untuk Mbak Sudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga Mbak Sudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah, untuk Mbak Sudara yang mungkin saat ini sedang atau sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Mbak Sudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik Mbak Sudara. Jangan kemana-mana Mbak Sudara, Beterin masih akan tersemani Mbak Sudara sampai di jam 11 siang nanti. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara dangke banyak, basudara masih tetap dengar ketong, nikmati terus apa yang ketong hadirkan di Perompat RRI Ambon, tentunya di kesempatan pagi hari ini. Nah, hiburan beta break dulu basudara, karena saat ini ketong akan ada di acara kabar hari ini, yang tentunya akan beta hadirkan pertemani basudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi, tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara hanya di Perompat RRI.

Mbak Sudara, ketemu ada di acara kabar hari ini yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti ketemu ada di jam 7.30 Mbak Sudara. Nah, kabar pertama yang beta hadirkan di saat ini menjelang pelaksanaan musyawarah besar Ikatan Alumni Universitas Darussalam MUBES IKA UNIDAR Ambon yang dijadwalkan berlangsung pada 26 dan 27 Juni 2026. Panitia pelaksana bersama panitia pengarah melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Darussalam Ambon, Syawal Zakaria. Pertemuan digelar di Kampus Wara pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 lalu itu bertujuan untuk meminta izin, memohon arahan, sekaligus mengundang Rektor membuka secara langsung agenda MUBES 2026. Panitia MUBES diwakili Ketua Panitia Safrudin Umahuk, Sekretaris Deni Ismail Pelu, Wakil Sekretaris Sultan Marsida dan Asni Wakano, serta Haris Kolengu Susu dari Seksi Publikasi. Turut hadir Sekretaris IKA UNIDAR Yusuf Rahman dari pihak kampus. Audiensi juga dihadiri Wakil Rektor 1 Kimin Kusmadi, Wakil Rektor 2 Suud Marasa Besi, dan Wakil Rektor 3 UDM Latukonsina. Dalam pertemuan tersebut, Rektor Syawal Zakaria memberikan arahan sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MUBES IKA UNIDAR 2026. Antua menilai kegiatan tersebut sebagai momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi alumni. Menurut Antua, MUBES tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga sarana membangun komunikasi yang lebih erat antara alumni dan kampus. Rektor juga berharap pelaksanaan MUBES 2026 mampu mendorong peran aktif alumni dalam mendukung pengembangan universitas, baik dari sisi akademik, fasilitas, maupun jejaring di tingkat nasional dan internasional. Antua juga mengajak seluruh alumni dari berbagai angkatan dan fakultas untuk berpartisipasi aktif dalam agenda tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi antara panitia dari pihak kampus sekaligus memastikan pelaksanaan MUBES IKA UNIDAR 2026 berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi seluruh alumni.

Kabar selanjutnya Pak Saudara, masalah infrastruktur saluran air di Kota Ambon kembali dikeluhkan warga, terutama setelah memasuki musim penghujan. Saluran drainase atau got yang berada di kawasan Jalan Setiabudi Kota Ambon dilaporkan tidak berfungsi dengan baik dan tersumbat total, sehingga memicu kekhawatiran akan terjadinya banjir luapan di kawasan padat aktivitas tersebut. Salah seorang warga setempat, Rudi, mengungkapkan bahwa kondisi buruknya sistem drainase ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada penanganan. Menurut tentua, masalah utama dipicu oleh buruknya tata letak saluran pembuangan air yang justru diarahkan ke jalan utama, bukan menuju bagian belakang pemukiman warga. Akibatnya, air limbah menjadi tergenang, kotor, berlumut, serta kerap menimbulkan aroma busuk yang mengganggu kenyamanan. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Hani, warga lainnya yang kerap beraktivitas di kawasan itu. Antua menjelaskan bahwa perbaikan drainase di Jalan Setiabudi kini semakin sulit dilakukan secara swadaya oleh masyarakat karena jalur got tersebut sebagian besar sudah tertutup oleh material beton bangunan. Kondisi ini membuat endapan sampah dan lumpur di dalam got sulit dibersihkan secara berkala. Hani menyayangkan minimnya perhatian terhadap fasilitas publik ini, mengingat Jalan Setiabudi merupakan area komersial yang ramai dikunjungi warga untuk berbelanja di pertokoan. Selain itu, lokasi drainase yang bermasalah tersebut sebenarnya terletak tidak jauh dari kantor kelurahan setempat, namun hingga kini terkesan luput dari pengawasan pihak terkait. Menyikapi situasi yang kian mendesak di tengah tingginya intensitas hujan saat ini, warga sangat berharap pemerintah Kota Ambon melalui dinas terkait dapat segera mengambil tindakan nyata di lapangan. Respon cepat dari Pemkot Ambon sangat dibutuhkan untuk membongkar beton penyumbat dan menata ulang jalur drainase demi mencegah dampak banjir yang lebih luas di pusat keramaian tersebut.

Kembali satu kabar beta hadirkan pertemanan ibu saudara. Pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Hingga kini masih mengandalkan swadaya masyarakat. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan masjid tersebut. Kepala Tukang Pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah Muhammad Said pada hari Rabu 27 Mei 2026 untuk bilang, pembangunan yang telah dimulai sejak tahun lalu itu membutuhkan biaya besar. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Saat ini, proses pembangunan terus berjalan secara bertahap sesuai kemampuan dana yang tersedia. Seluruh pengerjaan diupayakan tetap berlangsung dengan dukungan masyarakat sekitar. Nah, Pak Saudara, untuk juga bilang kalau target penyelesaian tentu menyesuaikan kemampuan anggaran. Diharapkan adanya bantuan dari para donatur maupun masyarakat luas agar pembangunan dapat segera rampung. Pengurus masjid juga telah mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini bantuan yang diterima masih terbatas. Nah, sementara itu pengurus Masjid Jami Nurul Hijrah Muhammad Arafa Anto bilang, jika Masjid Jami memiliki peran penting sebagai masjid raya Kecamatan Baguala, karena itu keberadaannya diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Sebelumnya Pak Saudara Anto bilang, pengurus mencatat pernah ada bantuan dari pemerintah Kota Ambon saat Budin Watimena masih menjabat sebagai PJ Wali Kota Ambon. Bantuan tersebut sebesar 100 juta rupiah dan menjadi salah satu dukungan yang pernah diterima pembangunan masjid.

Basudara, kabar selanjutnya nanti akan kita hadirkan Partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana, nikmati dulu beberapa donci berikut yang sudah kita siapkan di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di kabar hari ini, Basudara. Kembali satu kabar, beta hadirkan pertemanan Basudara. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa untuk berharap PT Taspen Persero Cabang Ambon tetap konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada aparatur sipil negara, ASN, dan pensiunan di wilayah Maluku. Harapan tersebut diungkapkan Gubernur Maluku saat menerima kunjungan branch manager PT Taspen Persero Cabang Ambon, Mai Sirwan, dan perwakilan Taspen Group, Bank Mandiri Taspen, dan Taspen Life di ruang kerjanya pada hari Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Gubernur didampingi PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Maluku, Reci Huae, dan Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku, DN Kaya. Nah, menurut Lewerisa, Basudara, sejauh ini yang antua ketahui, Taspen selaku perusahaan tabungan dan asuransi pensiun telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengelola dana pensiun serta melayani ASN aktif maupun pensiunan. Nah, untuk juga bilang harapan katong, Taspen terus meningkatkan pelayanan bagi ASN dan pensiunan dengan mengikuti perkembangan digitalisasi. Gubernur pun menginginkan persatuan Ureda Mata Republik Indonesia PWRI Maluku sebagai organisasi pensiunan dapat dibentuk di Maluku sehingga para pensiunan memiliki wadah untuk berkumpul dan tetap berdaya di masa tua. Branch Manager PT Taspen Persero Cabang Ambon, Mai Sirwan Antua menuturkan, upaya peningkatan pelayanan telah dilakukan Taspen melalui layanan digital tos.taspen.co.id di mana seluruh ASN dan pensiunan dapat mengakses persyaratan formulir sekaligus mengunggah berkas dalam satu website. Mengenai pembentukan PWRI Maluku, Mai Sirwan tentu harapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Maluku. Sejauh ini, peserta pensiunan di Maluku mencapai 35.000. Kedepan, keberadaan PWRI sebagai mitra Taspen selain menjadi wadah bagi pensiunan berkumpul juga dapat membantu Taspen dalam meminimalisir informasi hoax yang beredar di kalangan pensiunan. Kalau sudah terbentuk untuk bilang, PWRI akan menjadi mitra kami melalui Bank Mandiri Taspen dalam pembinaan pensiunan agar tetap produktif di masa pensiun. Nah, Basudara, di samping itu Mai Sirwan juga mengemukakan rencananya agar seluruh ASN di Pemprov Maluku terlindungi selama 24 jam dalam program personal accident. Rencana

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabar hari ini, Basudara. Lalu satu kabar terakhir, beta hadirkan pertemuan Basudara. Komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat terus diperkuat hingga ke wilayah kepulauan di Indonesia Timur. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, tim unit reaksi cepat URC Polres Kepulauan Tanimbar bergerak melakukan patroli intensif sepanjang malam hingga subuh guna menekan potensi tindak kriminalitas jalanan, aksi premanisme, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli yang berlangsung sejak Rabu malam pukul 23.00 WIT hingga Kamis dini hari pukul 5.00 WIT itu menyasar sejumlah titik rawan di Kota Somlaki dan sekitarnya. Dengan menggunakan kendaraan roda 4, personil URC menyisir kawasan minim penerangan, pusat aktivitas ekonomi, hingga area pemukiman warga yang dinilai rentan terhadap tindak pidana konvensional seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dalam patroli tersebut, saudara, petugas mendapati sekelompok anak muda, sekelompok muda-mudi yang tengah menggelar pesta minuman keras di pinggir jalan pada jam rawan. Guna mencegah potensi gangguan kamtibmas maupun aksi kriminalitas lanjutan, personel URC langsung mengambil tindakan cepat dengan membubarkan kerumunan secara humanis serta memusnahkan minuman keras di lokasi. Tidak hanya melakukan tindakan preventif, aparat kepolisian juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pemuda agar tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi memicu gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani atau tegaskan bahwa patroli malam hingga dini hari merupakan langkah konkret Polri dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Nah, saudara, Anto juga tambahkan Polda Maluku terus mendorong seluruh jajaran untuk mengoptimalkan langkah pencegahan terhadap potensi kriminalitas maupun aksi premanisme yang mengganggu stabilitas sosial dan aktivitas masyarakat. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id. Dan dengan berakhirnya info ini, maka berakhir sudah kabar hari ini yang sudah beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bermanfaat para Pak Saudara semua. Oke, untuk ketun jelang jam 8 waktu Indonesia Timur, beberapa donci akan beta hadirkan pertemuan Ibas Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Ibas Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Dan kebanyakan Mbak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong masih ada di hiburan-hiburan yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 8 Mbak Saudara. Beberapa donci masih akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Karena nanti ada acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara hiburan lagu-lagu yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara setelah acara kabar hari ini tadi. Yang tentunya beberapa info menarik juga sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara. Oke Pak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, perayaan Idul Adha di Negeri Hitu, Maluku Tengah berlangsung meriah dan penuh makna. Diawali dengan sholat bersama di pagi hari bertempat di Masjid Al-Jami'ah dalam suasana penuh hikmat. Selanjutnya tradisi pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan pada sore hari. Prosesi diawali dengan tahlilan di rumah Raja Negeri, kemudian hewan kurban diarak menuju masjid untuk selanjutnya disembelih. Tradisi ini dimaknai sebagai simbol tawaf yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur Negeri Hitu. Tahun ini perayaan Idul Adha kembali dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan seluruh prosesi penyembelihan korban. Menariknya, saat ritual penyembelihan berlangsung, sejumlah warga tampak melempar uang ke area penyembelihan. Fadli Pelu selaku tokoh pemuda sekaligus akademisi kepada RRI untuk jelaskan, hal itu merupakan bentuk sumbangsi masyarakat sekaligus simbol harapan dan doa. Masih menurut Fadli, biasanya masyarakat memiliki niat tertentu seperti memohon dijauhkan dari bala, musibah maupun penyakit. Filosofi yang berkembang di masyarakat, uang yang terkena darah kurban dipercaya membawa berkah. Anto bilang uang yang terkumpul nantinya akan dikelola pihak masjid untuk kepentingan umat. Nah Pak Saudara, prosesi adat dipimpin langsung oleh Raja Negeri bersama Maulana Masjid ya, Imam Besar, Khatib, serta para modin yang bertugas mengelola hewan kurban hingga pendistribusian daging kepada masyarakat yang berhak menerima. Fadli Pelu selaku tokoh pemuda masyarakat itu berharap tradisi tersebut terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Anto bilang semoga kebersamaan, solidaritas, dan tradisi ini tetap lestari. Momentum Idul Adha juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa damai, aman, dan persatuan di tengah masyarakat.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi nih Pak Saudara di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, karena selain hiburan ada info-info menarik juga yang sudah beta siapkan. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Hiburan kita break dulu karena ada satu info menarik nih Mbak Saudara. Demam Piala Dunia 2026 mulai menggeliat di kota Ambon memicu berkat tersendiri bagi para pedagang atribut sepak bola di kawasan Ambon Plaza. Format baru turnamen yang kini mempertemukan 48 negara kontestan diprediksi bakal meningkatkan tensi persaingan antar pendukung sekaligus mendongkrak gairah belanja pernak-pernik olahraga di ibu kota provinsi Maluku tersebut. Nah, Pak Saudara, Sulfitra, salah seorang pedagang pakaian yang sudah 15 tahun berjualan di Amplas, mengaku momen turnamen besar seperti Piala Dunia selalu menjadi ladang emas yang dinanti-nanti. Pada edisi tahun 2026 ini, dia memproyeksikan adanya lonjakan permintaan jersey dan aksesoris karena bertambahnya jumlah tim yang berlaga. Meski begitu, berdasarkan pengalamannya, atribut negara-negara raksasa dengan basis fans fanatik di Ambon seperti Belanda, Argentina, Jerman, dan Brasil tetap menjadi yang paling diburu oleh konsumen. Untuk menyiasati daya beli masyarakat yang beragam, Sulfitra menyediakan variasi produk mulai dari kualitas replika biasa yang terjangkau namun tetap berkualitas hingga jersey kelas premium atau original. Strategi penyesuaian harga ini terbukti efektif.

aktif menarik minat para pecinta bola di Ambon yang ingin totalitas menunjukkan dukungan kepada tim jagoan mereka tanpa harus merobek kantong terlalu dalam. Nah, Pak Saudara, sentimen positif juga dirasakan oleh Erwin, pedagang atribut bola lainnya di Amplas yang menjual variasi produk lebih lengkap seperti sepatu, kaos, bendera, hingga jersey. Erwin membeberkan bahwa gelombang pembeli sebenarnya sudah mulai berdatangan ya, mencari perlengkapan tim sejak April lalu. Nah, Pak Saudara, bahkan sejumlah instansi lokal termasuk RRI Ambon ya, dilaporkan telah melakukan aksi boron di lapaknya guna menyemarakan agenda nonton bareng dan kegiatan pesta bola di daerah. Dengan bertambahnya kuota peserta menjadi 48 tim pada pergelaran kali ini, Erwin optimistis pasar akan bergerak lebih dinamis hingga partai final nanti. Para pedagang di Amplas pun berharap momentum pesta sepak bola terakbar sejagat ini dapat berjalan aman dan lancar sekaligus menjadi momentum emas ya untuk meraup omset berlipat ganda dari kegilaan bola warga Ambon. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Vita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabaran donci, Pak Saudara. Ada satu info lagi nih, kondisi infrastruktur di kawasan Patimura Park, Kota Ambon, kini dikeluhkan oleh warga dan petugas kebersihan setempat. Lapisan cor beton yang menjadi alas halaman di area ruang publik tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga pecah-pecah, sehingga mengganggu estetika taman kota sekaligus kenyamanan para pengunjung yang datang beraktivitas. Seorang petugas kebersihan di Patimura Park, Mamalo Onto bilang, kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama, Pak Saudara, tanpa adanya penanganan dari pihak terkait. Menurut pengamatannya sehari-hari, kerusakan cor beton itu dipicu oleh pertumbuhan akar pohon penedu yang menyembul ke permukaan secara masif. Akar-akar besar tersebut mendesak lapisan semen dari bawah hingga terangkat dan hancur berantakan. Nah, Pak Saudara, keluhan senada disampaikan Hussein juga, seorang warga yang rutin memanfaatkan Patimura Park untuk berolahraga setiap hari libur. Dia jelaskan bahwa kerusakan beton paling parah persis berada di dekat area Tugu Pahlawan Patimura. Menurut tentua, tonjolan cor beton yang terangkat akibat desakan akar pohon tersebut sangat membahayakan keselamatan warga karena berisiko membuat pengunjung tersandung dan terjatuh. Mengingat nilai historis dan pentingnya keberadaan Tugu Pahlawan Patimura sebagai salah satu ikon utama daerah, warga mendesak Pemkot Ambon ya untuk segera melakukan pembenahan. Revitalisasi kawasan park secara menyeluruh dinilai mendesak agar fasilitas publik ini kembali aman digunakan untuk berolahraga sekaligus menjaga citra keindahan Kota Ambon di mata wisatawan. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info beta hadirkan Partemani Basudara, Kapolsek Sirimau Kota Ambon, Ibtu Bastianto Hutero, anto tegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Stabilitas Kamtibmas menurut antua juga menjadi faktor pendukung iklim investasi dan pembangunan nasional. Dalam keterangannya, Basudara Bastian Onto bilang sejumlah langkah rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, Onto juga bilang, Katong terus melakukan edukasi melalui penyuluhan dan pelatihan, serta membentuk kelompok ronda warga untuk menumbuhkan rasa aman di lingkungan. Selain itu, pihak kepolisian memperkuat kerjasama dengan aparat keamanan lain dan masyarakat. Bastian juga menekankan pengembangan ruang publik yang aman dan nyaman agar masyarakat lebih berpartisipasi. Pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas dan aplikasi keamanan turut menjadi bagian dari strategi menjaga ketertiban. Kapolri lanjutnya menekankan pendekatan humanis dalam menjaga Kamtibmas. Anto bilang, hubungan dekat dengan masyarakat harus dibangun, sehingga kesadaran akan pentingnya keamanan meningkat. Stabilitas Kamtibmas sangat penting untuk mencegah dampak negatif seperti kerusuhan dan gangguan ekonomi. Untuk informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga bisa